0: we mupango rwariduka
1: haleluya
2: moderu kokenye moda maki wada maki
0: nibyo ndugu wakia nitutamerengeti tudadha yengai na wanyaga.

asuma kume gureire mari ginyagia nderesi aronji kume rathiro ginyagia dhuiro kume gururi andhi ginyagia idhararori andhi mama ni movuru mawi mwaro FM.

0: 93.1 we Mwaro FM.
1: Saya mau datang maaf apa terlambat di Mugendi karena time kipa enggak makan betaru zaking nanti kageria we Mwaro. Ni apa sendi? Emak buang kan emak buang nampunda. Ni kami memang bakal mana kau jadi soya Mugendi. Area ya malai kumi dah kenda ni ada muat ni enggak naik jam mana. Apa enggak disi magera ni bangga gera. Ini tuh mesti kangen kiri apa tuh najis ini tuh bukan angkana apa kina matu konsias kina kanjo nandu yang mau apa tuh kena nawa apa. Kue mau orang itu le, nani kame mereka mau yang buku nega tuh le.
2: Kue magi itu kita bapak ini kan, yang mau tuh dari rawa kampung ini ada sako, kaya aku stage na nih di kiri ada dia mau orang mono, nani enggak nego nih kepi nih kia gue tuh atura, naga kepi nih kiri kiri tegua nih mugi enge, naga kami magi. Dulu mau buku dia kue mau orang itu le tuh le, nandu malah di kiri kame mereka tuh nih kaya tuh kue siarida.
0: Mwaro FM Yakaniko.